0: Da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da biyar City FM kan mita 92. Ya aiki tana tallata kudi. Ko shi da na zango na fenza go gana cewa karfe 5:30 ga shirin mu na gaba da na gaba akan ganin zafin ruwa.
1: Sai boci ki gabatar muku da shirin da na gaba wanda masu magana suka ce ake gane zurfin ruwa.

0: Balamani ada kiani nyata kibada badu.
1: Alara enjaragatila.
0: Wakana kulla mayangatila.
1: Alara enjaragatila.
0: Jum malaru sayana.
1: Alara enjaragatila.
0: Dagalan sa sa u sayakwadi.
1: Alara enjaragatila.

Madalla ana sararin 5 City FM kan mita ce 94.6. Wata yanzu kuma in sanya ma sauraro shirin da ke gabato mu kewaya kananan hukumomi ai sauraro lafiya.